0: jerawan gagelan.
1: Dan iki masak toto aku mah ora gara ngerti ya.
0: Takon.
1: Ngelali ae salah angane.

0: Marif duchas, hioes mohoi. Buye sehote vea dota daigoedes oha? Maybe ohohan?
1: Dota cem? Ona dide? Bemebi.
0: Han. Bedumez.